0: 现在时间16:00。
1: Halo para pendengar semuanya, jumpa lagi di FM 93.1 setiap minggu sore dari pukul 4 sampai dengan 5 bersama dengan Jenny di acara Heni Xin Dian Xin 在台北广播电台 FM 93.1，每星期日下午4点到5点等你哦。

Halo semuanya, kita ada di dalam zona khusus untuk imigran baru di Taipei. Bagi Anda yang belum tahu, di Taipei berbagai macam pelayanan bagi Anda semua. Inilah daftar layanan publik untuk layanan dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai pukul 5. Untuk Departemen Kesejahteraan Sosial, yang pertama, subsidi asuransi keluarga penghasilan rendah, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, dapat hubungi 02 27 20 8889. Anda bisa tekan dengan extension 1622 sampai 1625. Untuk layanan pengobatan dini untuk anak dengan keterlambatan perkembangan, Anda bisa tekan di 02 27 56 88 52. Untuk program subsidi NGO bagi imigran baru, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda dapat menghubungi nomor 02 27 20 8889 dengan extension 6969 sampai dengan 6971. Untuk Departemen Pendidikan, informasi terkait tentang mendaftarkan SD, Seminar Pendidikan Dasar Orang Dewasa, dan informasi universitas setempat, Anda juga bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga bisa menghubungi di nomor 02 27 20 8889 dengan extension 1216. Dan untuk Departemen Kesehatan, Anda juga mendapatkan informasi tentang kunjungan pernikahan, kunjungan pasca melahirkan, subsidi di perawatan sebelum persalinan, dan subsidi terkait kesehatan eugenetika. Anda bisa tekan 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda bisa hubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 7118. Bagi Anda yang membutuhkan tenaga kerja, Anda bisa mencari informasi ini di Departemen Tenaga Kerja. 1. Untuk pelatihan kejuruhan, Anda dapat telepon di nomor telepon 02 28 72 1940. Layanan ketenaga kerjaan, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 02 23 08 5231 dengan extension 703. Dan Anda juga bisa telepon di extension 712. Departemen Urusan Sipil, Kewarganegaraan, Peraturan Sipil, dan KTP, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 6261. Dirjen Anggaran Akuntansi dan Statistik, Analisa Statistik dan Profil Populasi Imigran Baru, Pencarian Kerja dan Pekerjaan, Pendidikan dan Budaya, Pengasuhan Anak, dan lain-lain, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999. Dan juga apabila Anda ada di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02

02720889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889889
Sekretariat Layanan Konsultasi Hukum Anda dapat menghubungi 1999 dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 6162 untuk Departemen Kebudayaan. Subsidi kegiatan seni budaya Anda juga bisa telepon di nomor 1999. Apabila Anda di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3527. Informasi tentang Departemen Informasi dan Pariwisata, Rekreasi Taipei dan Wisata Kuliner, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999 dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3343. Untuk Departemen Kepolisian, Kantor Polisi Urusan Luar Negeri, untuk mendapat surat keterangan kelakuan baik, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-23-81-7494 dan nomor telepon 02-23-75-2105. Untuk Brigade Perlindungan Wanita dan Anak, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-59-2016 dan 02-27-59-0827. Untuk Departemen Pembinaan Pegawai Negara Sipil, Anda dapat menghubungi di Taipei E-Campus dengan nomor telepon 29320212. Oke, hari ini adalah informasi yang terpenting bagi Anda semua. Apabila Anda bisa mencatat atau apabila Anda membutuhkan informasi lainnya, Anda dapat mendengar ulang untuk informasi ini atau minggu depan Jenny akan bacakan lagi bagi Anda semua. Terima kasih.

Halo semuanya, jumpa lagi dengan Jenny di sore ini. Apa kabar semua? Tentu baik. Wow, tak terasa minggu depan adalah hari mama. Jadi minggu depan semuanya sudah siapin hadiah buat mama. Kalau yang belum nyiapin hadiah, tidak apa-apa. Jadi masih ada waktu satu minggu untuk menyiapkan hadiah. Atau bisa juga bikin acara makan-makan dengan mama di hari mama. Jadi yang gak keburu pesen, bisa ngapain? Masak sendiri di rumah. Iya dong, kan boleh aja. Yang penting 诚意, 满满的诚意, 这样子的话, 就会感动哦, 对不对? Karena kita kan sekarang udah banyak yang jadi mama juga ya. Jadi kita juga harus belajar menghargai mama kita. Kalau begitu jadi anak kita bisa belajar. Wah, artinya kita harus menghargai mama gitu. Dengan begitu jadi nanti waktu kita jadi tua, anak kita juga bisa menghormati hari mama. Itu dia maksudnya ya. Karena kan anak-anak itu pengopi yang baik gitu. Kalau gak dikasih tahu, dia gak tahu. Oke? Nah, jadi sekarang hari ini mau bahas tentang kalau anak-anak ada yang suka bohong. Bagi kalian, betul gak kalau anak-anak itu suka bohong? Betul juga, ya kan? Di mana ketahuannya? Karena anak-anak itu ceritanya kalau versi 1, versi 2, versi 3 itu suka gak sama. Tapi tahukah Anda, anak umur 3 sampai 6 tahun, mereka suka berhayal. Ya, berhayal. Aku berhayal.

apa? Beliin hadiah buatku. Aku berhayal, ya kan? Jadi aku berhayal gitu. Tapi kita harus kasih tahu, hups, jangan berhayal terus, ya. Itu tidak baik. No, no. Balik ke realita. Jadi kita harus ngajarin anak-anak itu untuk jujur. Caranya, misalnya dia ini hari ya, tadi Jenny cerita, dia versi 1, versi 2 gak sama. Nah, kamu ngobrol lagi. Tadi mama dengar kamu bilang Lausu begini-begini. Kok tadi kamu ngomong lagi ceritanya udah beda? Yang bener yang mana nih? Mama jadi bingung. Boleh cerita lagi gak? Biasanya dicerita lagi. Versi 3-nya udah beda lagi ceritanya. Jadi kadang-kadang gak jelas ya siapa yang bohong gitu ya. Seperti contohnya Jenny kemarin itu ya, ngajarkan anak kelas 2. Nah, Jenny nanya, kemarin tuh bulan 4, acaranya kalian kemana aja gitu. Kemarin saya ke kebun binatang gitu. Oh, enak gak kebun binatang? Enak. Wah, terus saya nanya, siapa lagi yang ke kebun binatang? Hampir separuh kelas nunjuk tangan. Waduh, ini bener apa kagak? Bener gak? Kan jadi curiga ya, tadi ditanya gak ada yang ngomong. Tapi satu udah bilang ke kebun binatang, semuanya jadi ke kebun binatang. Wow, bisa barengan ya di kebun binatangnya. Nah, kalau diteliti lagi, sebenarnya mereka benar. Ada yang benar ke kebun binatang, tapi bukan di tanggal yang sama. Jadi istilahnya bukan liburan kemarin bulan 4, tapi mungkin liburan kemarin-kemarinnya lagi. Misalnya waktu Sinca atau waktu Christmas. Jadi sebenarnya ada terjadi, tapi yang lampau gitu loh. Tapi ada mungkin nggak yang separuh kelas itu, misalnya kita anggap 10 orang nih ya. Ada nggak 10 orang itu yang bohong? Dia sebenarnya nggak pernah ke kebun binatang. Mungkin dia cuma pernah dengar di kebun binatang itu ada apa, dan dia kepengen pergi tapi belum kesampaian. Jadi dia bercita-cita pengen ke kebun binatang, jadi dia juga tunjuk tangan. Tunjuk tangannya dia bukan maksud dia sudah pergi ke kebun binatang, tapi dia pengen pergi gitu loh. Jadi beda maksudnya. Tapi karena kita pertanyaannya adalah siapa yang pergi, tapi dia udah gak konsen karena dia merasa dia pengen pergi gitu ya. Jadi begitulah anak-anak. Jadi kita harus meluruskan hati anak-anak ya. Kalau kita belum pergi, bilang belum pergi, gak apa-apa. Nanti kalau kamu mau pergi, mama bisa ajak kamu pergi. Jadi harus begitu. Kalau enggak, dia tuh gak bisa ngebedain kenyataan dengan khayalan dia. Kalau kita tidak meluruskan hal ini, hasil akhirnya adalah dia benar-benar gak bisa bedain apa yang benar terjadi dengan yang tidak terjadi. Hasil akhirnya, dia suka berhayal banget dan terakhir-akhir dia jadi pembohong besar. Bahaya loh, bahaya seperti ini ya. Jadi kita harus waspada, jangan sampai seperti itu. Kalau dia benar-benar jujur, kita hargai kejujurannya. Misalnya ya memuji dia gitu ya. Meresponinya dengan baik gitu. Kalaupun dia bohong, kita jangan langsung mengumpat atau marah-marahin dia, tapi kulita, yaitu memberikan dia dorongan untuk berbicara jujur supaya kamu mendapat jawaban. Itu aja ya, supaya hubungan kalimu dengan anak juga baik gitu ya. Kalau misalnya dia suka bohong, kamu juga repot ya, nanti kamu juga bingung sendiri, kamu mesti nebak-nebak mana yang benar, mana yang gak benar gitu, apa yang dia ngomongin. Karena kalau dia udah lihai ya kayak gitu ya, kita sendiri juga gak ngerti gitu mana yang benar, mana yang bohong gitu. Jadinya jangan dibiasakan anak kita bisa berbohong. Jadi kalau bisa, kita harus kasih tahu dia mana yang benar, mana yang salah. Dan juga kita harus memberikan perhatian yang utuh dengan anak kita, supaya anak kita tahu bahwa berbohong itu tidak baik. Oke, karena waktu sudah tidak mencukupi, maka Jenny akhiri dulu acara Heni Sinesin di sore ini, dan sampai ketemu lagi di minggu depan, yaitu Hari Mama. 谢谢大家今天有收听我们的 FM93.1，不要忘记哦，下礼拜还是继续锁定我们的节目，拜拜。